Pan bon nirwai, I'll be on my way. Hai por nya stain wan ran pi ya program kirwai nag film Hindi. Mandu singi amtam chpi ya kirwai nag film dabang. Irwai ep tu chori kiyare. You are one all is well. Mandu wang all is well nag three idiots. Naten wille wan akila del nag film Dulha Mil Gaya. Naten guzarish nag film Gajini. Naten pan bon nirwai naga film Dil Chata He, Irwai Ibrtoj Koi Kahe Keta Rahe. Naitan Irwai Ibrtoj Mehuna naga album Mehuna. Hai por prao jay, ptanyo Delhi Station, nevin ta kubor ko khasam ni dekhtin Hindi. Hai por prao shpungay, kubor tin perang naga jo o station. Kabai por prao stanyman, hado ipor prao so pao, kuro inyek silong station, nevin ta kubor, not use kubwa, chipam ni dekhtin perang. Hepor prasok pawan ni champion winning station yang I hago wa penap EP ye kelam yang kong one surprise lalu ini kelam to udah plate me mentu step na ke next station yang I ko kelam go hajrong ngapang cibon ki chnat yang ke biology kam jo le ki bi one ki o cry ni teh hepor kha neten hadi ni teh dai por pun buat ni digerwai kasi yang armana sabong kam jo le dang chai por yo pen tem se yong uma porin roy maulong khande je ro khande sta yon usnya phi ka life on in program nei ben ta ke rwa jaintia nei ten khande sta yon ro ji ro in chuk mamba station nei ben ta bi vid wat service program ro ji ro astain ya ka kubor sen pareng na Delhi station ar spua do ar si ten usnya phi ya ka kubor ten hindi ar si ten ro san sta yon ikut ini sekarang Mumbai Station ni bentang bibit berarti service program. Kawan dari Port Astana ni Port San Sopawan, maksudnya apa ikut bentip ke MKM, kam jual lagi tem sor nak ini ke station ke yang I. Hari ni Taiwan ni Port San Sopawan pun boleh ni ya ke interview, kui tahu ke keras nem iya yang ke agriculture, haga scheme, kuper, kui ada pun kerja kam. Yang sarkar India we wo kenita ke bentak ke war nai tewan oklam yang kenita ada Omar Sodaki war uman asistan director yang agri agronomi Juwai we wo kuli tekit yo ta ada uma pi pasuet kenita ta ke program kena pelat sami mentugas ter mentugas ki nak ni ke session yang I nai tenhe pon rus pau yo isnyau ye ke live on program ni mentak ke Hindi Nurso pau, aduh nurusan pau kerja. Senang session ni bentar agak kubur jantia kau cepat minit. Nurusan pau wan rai pi program kiri jantia modern song. Nyaj pau ruh nyaj supau san. Usnya pi ya ke special series. Kau itu awak completion dan ni kejeng lalu ti yang keras ni mungkin ke sorkar. Aduh ni kesini. Nanti nyaj supau san aduh nyaj san pau. Ya is irwai na jantia modern song. Hai pornya san pau do prau ji wan kubuar sen kasi na shlong station prau ji usnya phi jain tia fok song na ni station yang I prau pau sa sen wan rai phi ya program ki jain tia modern song prau so pau san do khndi u ji wan to ga kubuar sen hindi na ni station khndi u ji do khndi spua ya kubuar sen prang khndi spua do khndi sting ya ka spotlight khndi si tanya chpau ji wan usnya phi ya program by the youth for the youth Nanti ada cipau je, ada cipau stain. Usnya api ya program kirwai pereng nak nika station ke yang I. Tapi aku di nika program yang I hai por cipau cipain. Itu tu lagi program kira pun kerek kerpang ni. Nih bentar yang pergi lock up. Ya kan nika diong I. Nado ini I por step. Kini tu kakas bani cuai. Dah ini por sedang I ya kan nika program ke yang I. Ki rwai nem jentia ada ki rwai yang Prangsingi laki yang ki rwai ibrtu du ujisu we maya blai.

Telah ini por pertanyaan ini yang program kiu temsur nak ketik yang big stone BM. Iu iu pertuju kat wadang im habai.

Selain itu, orang orang ini punya program My State My Pride, harusnya punya iklam. Katu kan ini jingi tak wagi jing betai ya ki jat tribe QM apa yang kami kali ya. Wokulam dah kong Pasqual Lina Lamari.

Talar nanti rupai yang arma nak sabang dapat syukut yang ni program yang ini ke step. Ta hani por wan ra ni pi ya ke live in program ni benta kir wa jentia. Kerpari gi lok ko kwa isi benta hani ke program ye bi for ho number not len ru san r r r le r san san. Wo ang sa ji sin ye number not len ru san r r r le r san san. Te pani gi rwa gi ko apu apps yang ba. Te ka wadang yang i ya ki phone yang pi one channel session yang i. Dan abi erwa yang ram suciang gi rwa i betu yu wa masah.

0: Unamba jongnu uni
1: Kakisan call center hakaba kito kibla yo kaji kai hakarep karyang kinyarab ye phi hakano kano kajing e
2: tangbang inom ye iye kita kibashong hang taboro asisni
1: pinyo e phi ba baro lies pa and refusan sni shisnam barkataru nado hendre bajemen step hado shipo baje minmit
0: tangba ngin haban siu em katkum kapor ba mie kren
1: omdan kam siu phun ye kakisan call center na ka mobile lane kano kano ka phone ru kajing ai jungmo jongki ru light a
3: chisha se
1: ho chispa person
2: Nong rep, yo ye kajing ye rap, kaba ye day bat ka rep ka riang hak kstin la jong, hon yaw national helpline number, iway pran not not, iway pran not, iway san san iway, na ka nung nung ka jaka hari India, klem ha ban siu AA ru em.
4: Tadab yang pohapun kuno ikini ke program, na ka studio nga Galiza, kat poh churu bau Jeremy tong per, iku blei pi ke purlop, wad blei por pi abikini ke program, yang I, ka kisan wani program, lani ke program gisur gilok warap. Kujau wanji pi klik ke janmit hepon rusan pao dot niaduna arpao. Lila ke janmit kesalibar na juai station yang ke Akashwani hau cispa ibi poin wi megahertz FM band.
5: Bagi ini program duan raj ide irak peministri yang ke agriculture and farmers welfare yang ke sorkar India. Perlu ngampu kangir du yang pi, ya awan program gebuk nadin.

ketentuan program kepada Wan Chee I. Ke program kepada Yoi Kelam Hajrong yang kepangga yoga. Rukom perkat perdeng ni mata ibha imiat hei. Rukom perkat bru yang I. Kini ke program Wan Chee I neka akashwani juai. Kini tak akan cuci tak kadang cai por u penting kini ke program dia open tema cepi ya I suruh nega film show le isuruh ibu dia petut ye do seti.

Kanitok Akashwani Shillong, Kubor Tinjentia Pureda Linar Pua, Kik Matko M. Kam Yung Kubor. Ka President Draupadi Murmu Onga, M. Kam Upun Kubor Yagipai Rulong, Ntok Du Hevi Don Hitau, Hakalang Horok Hitau Hopo Yongri. U Deputy Chief Minister Preston Tunsung, Kuntu U Yiku Yen Percha Dewi Chatangan, Ha Po East Chandy Hills District, Nebenta Umoyong, Wo Sangena, Wan Woyu Cham Woyu Klam Muka Sorkar Dewi Shnyatho. Muslim Dene Ni Ke Sorkar Jela Dau Kut Tendar Ga, Nebenta Ke Project, Wo Chna Pen Baha Pen Met Wo Pen Yosuk, Ya Ke Watslik. Ke Kech EDC, De Wan Ra Ke Ike Mang Tengka Yung Usnam Arhazar Abhaun Ru, Arhazar Abhaun Nyau, Ke Deficit Budget Man Ke Khan Ru, Poin Kende Pau Arlak Tengka. Kikubor Ke Banyak, Ke President Draupadi Murmu, Nado ne ke sengi desdang ke ilai lepet ke san sengi yang ka ia ke Madhya Pradesh wa ia ke Odisha. Ne ke man ke sengi ke nungkong iti ilai ke President Depoy ke Indoor Airport hewat pedang uram ni ka da ulat ke Madhya Pradesh ke Manggu Bhai Patel wa Chief Minister Dr. Mohan Yadav. Ha ke ilang ke wan ne ke sengi ke President Murmu Ongka Mgwe itmu wapun ke buar yagi pai rulum Untuk duhe widon hitau, haurak hitau hapo yang ri. Ka Presiden Murmu, yerak ke yigi kam yang ke Brahma Kumaris. Iwi yerap yigi pai rulum, wulek yag bentak ke kro, ne bentak iroi par yang geri India urak uwi. U Deputy Chief Minister Preston Tunsong, kentu u yagu yang percak di ucak tangan, ha isyan dihils, heita uwai dewa wa wai omoyong, Wau sengi anak nak cakap dengan Wan yang cemul sorkar Yang bahagia sorkar jela dedap kau iklam Yang ni benta Wa keberu kutu benta Wewala ong leh ki Wau yang haduk leh benai Nelyang yang chief minister leh Dedap wau ong cuai ini Wau yang haduk leh benai Ke sorkar jela Kular ke wau percang iklam ke sorkar ri Hei tak wau ini Kenang wau yau pensur Ika ayin kajang Ni wadubuk rai Nchua Chief Minister, Deputy Chief Minister Preston Ongu, Du Dewi Chathangan Mbak Ikam, Wan Wai Cham Wau Chief Minister, Iklam Sinyatho, Nibhaka Sorka Zila Le, Mchong Duhaka Heta Oini. Muslim Deni Ni Ke Sorka Zila Rapun Mi Iko Ya Ke Tendar, Nibhaka Ke Project, Ko Chna Pun Baha Upun Miet Upun Yosuk Ya Ke Watslik, Ko Jo Tep Baha Kam Ke Nan Polok. Yeni di pentip da minister wapaj ya katanat unswari yang gejala utimuti di Shira. Kanik projek temu go wapun keladur ya katanan polok wapun met cok-cok yang mani long yang ka ni oman kakat ni. Lembaga ni projek da pun koi yuko om

kam girwai jentia kat kam ga chukku kat ni da sedang di ketentu ki artali girwai yang ma bor mi war uyu penting cucu ikini ke program de open tema de chupi ya ki artali girwai yang ma Anthony Chalam girwai go de ipertu yu miat rong kam jola irwai wa arwa de ipertu sachisin.

Hasyaban pun kod eko kubor sa si sien ki mat ki pakongsan. Kajing pun kubor ya ki jait pun riu-riu lum kalong ka pakongsan om tang na kabenta ka tan henrei na kabenta ka imlang saklang bat ka ri kumjo ong ka Presiden Draupadi Murmu. Kentu usembut Menteri Rangba ubat Preston Tensong ya kinong iki syak tangan hari lum jantia halor kajing ti doyong ban pun sengit no ya kajing syak tangan. On sedang ai tender no Shen ke Sorkar Jela ban pen itenat ya kanan polok lani ke Ward Slick. Wan rak ke KHDC ke Khasi Hills Autonomous District Council ya ke mang tingka jeng usnam arhajar arpun riu arpun nyong da ke jeng angtad ban duna pisah hadu khan riu poin kendai pu arlak tingka. Katuku kubor ke lekun. Kabla wan cepi na ke Akash Vani Shilong sobha ban am menta ya ki program ki ban bun kata Hakapur Prabaji Haduk Por Prasaupasan Penyok Sengau Ya ke News Headlines Daka Pareng Banbut Daka Program In the Spotlight Tonight Bat Nang Tapat Banbut Daka

Kita dulu tak ki artelikir wayung ma berival perbot. Kini ke program wan kecepi naga akashwani juai. Yaptan cucu ikini ke program dia upen teman kecepi ya ki artelikir wayung uma. Bolna sumer kerwai ber ebertuyo. Chenong jentia nete pen bot sayurai. Iwa ari ud ebertuy dasencar.

0: Kini tak ke akash menijuai dah ini pol kendele pau menit uyap tanya ni kebitaman ke program ki kenro. Hakani ke program yang pensiaw jopi ya ke kelitikit. Ya u Dr. Ebor Mitre dan ke kelitikit tak hajrong yang ke panggawaong. Depression among youth and how to overcome. Lene ke waong ni. Ia senyau si iwa kata yai perkat perdan haperdi gi kenro wai wakaman upin biar yaki. Ia kini ke keli tekit da cim da kekong ar patelong.
1: Takak wan siang kemen hini por apok ka studio yong ka akash wani juai. Haya tok wa kini ka jing yaklam yong I ne kesengi hajrong ka pang ka wong gi depression among youth and how to overcome. Lene kawa ongi hai ketian yang ikam waka jing citam hai tok waka niki jing mut jing perkhan hapar di kikon kenro yang I wai kamuan u lai inaki tene ka sengi hapo ka studio yang I DM u Dr. Idan uman kamu nodal officer yang ka district mental health program yang ka West Giant Hills District haka wadawan u ya upen che I hai tok yang ka nika pang kawa ya kalami mentu ka sengi the doctor pleng senyap hai pi cha poka station yang ka akash wani juai wai ngay tskemi ka jing wan ke yong phi man ko ke jing man toy mo ya ki khon khon ro khlo yong I kham tam ki perlok ki ap ya ke ni ke program ha ya to wa ke ni ka kejut ko ya to wa ke ni ki jing mut jing perkhan dan nang kong dok doktor kwa okli phi ke yi kam ai ke te ka depression la ni ke yi ka ke te ka kejut la ni te ka jing sitam ko ya to wa jing mut jing perkhan
2: ha to ko bes bon ni phi wa kut kut pang phi ke ni ga si yo yo prom ke jak yo pasiang tho ke jak ki kinong up nong senyau yang ini ka program yang pi hai ri tok kata wong ke jing stom wota ka depression ke depression ni kama naga world health organization de kentup ka tok ka disease kong ke ka kejut mtok de ong gi wong gi mot gi wa I was nyau le ni wa man ho bru hendre kejut u am ka mu tho do wai kam gi vigen ki tuan gi jai kejut ha de ni depression man ga wi ko common tam no ro ki kejut we to how gi jemut jem berkat ong gi common mental health disorder maka ni takkan man ke number 1 apa we yang he to we ni kejut jemut jem berkat ta how we klam ong bi kam bu pijing gi yang pi yang pi what is depression ji kata ke depression kata man ga citam ko kata e jemut jem berkat ki yo chem hai wan ha gi wan ki wan gi beru lomba yo man lomba gi jembon jemut jem berkat ki ong gi lomba gi wakia jemut jem berkat lene ki wa usniau si lene kiwa bon ki bon jemut jemperkan lene wat kitu kiwa le kum mukit ule iwan iwan wuju usniau it ki ule mencua te kini ye ku man hado ye ku ne hado de gi tiau po de gi benai em le hagi jaj beru kiwa ne gi de ki snem te ite dani lamba ite i jemut yang kata kejut depression
1: tegi gi dau mai doktor open man ye gi beru wau yo ke ye gi kejut hai to wai ite i perkata yang ki
2: kidau bone gi ko ongi it's a ko bone gi kidau ke mano ke ongi multifactorial roles ma hapo ke chenong yang I le ne hapo hapo ka thau im thau sa ile bone kidau umen do to kidau mi ku mi u ku dau do ividan hi dau ne ba jaru jar bru le ne jar ke bru em gi jar jar ki dau le ne jing chem gyong ki open ra ga yini ta kamo jo chem mi damon bone se ni kini gi jing si tom gi yo gi bruh ni depression bon sen wo chem gi to lamba gi te life events ma gi te jing chem gi ki semen he jing im gi ki yo man boy wo do gi he ye wo te wo jo yo gi le ne wa em di gi te gu ma ya wo ki le ne do gi ye te I wa I te wo kemen gi lamba lamba jing ji ai wo si si he jing im gi ki le ne wat wat gi te gi mot kita jing citam em gi bru em jing citam yang ki umur ke jing citam go bocor le ne wan ra wan go ye kata ke depression aki na ba de tip kita ni jing im yang ki am piam to de wa to I wasu ta em an le ang gi health related ma gi health related am ten ang pm gi jing citam em an le go to ke te genetics here paten gi na ba to here paten gi te bo berkat na go wi na go bai no pa ndrei man de em ke te ga jing citam go jing mo berkat ha gi wi ngasem ta kata alang go ma te bon sin wan le mg mn gi jai chi to man gora pair te man ong gi kita gi imbalance kita gi chemical ha ga khle ga jing ha ga jabeng yong bro te gi te le kon to gi ka pa te depression tang kam ka ong pin tu to bon sin to kita gi life events jing chem gi ki semen semen gi jong ki semen semen

Ditimti rupa yang kong divel bitan lingdo yasin dong do poe chukot yang gani ke program. Kini tau ka akashu ni jwai dihini por chpao je uya sedang ini ke bitan ke program ki rupa hektin pareng. Uya sedang ini ke program de open tema chapi ya ki artali ke rupa yang ki wenga boys rupa wada ipertui ki. Shala la la la, pun buat survive wa ari wadi ipertuj Uncle John from Jamaica.

Haka program ki ruwai hektin pereng dia sedang diketen tugi artali ki ruwai yang ki wengga boys. Irwai wede epertuit ki shala la la la nete pun buat se ruwai wa ari wede epertuit. Uncle John from Jamaica. Ketika program wan kecepi neka akashwani juwai. Uya petanjuk cok ikan ke program dia upen tema kecepi ya ki Artali kirwai yang ki Savage Garden irwai wede epertuit ki Hold Me ni tepen buat se irwai wa ar wede epertuit I Knew I Love You.